kweminyaka lomsakazo ukhona wena kozazi ukuthi mhlawumbe une business or something Masinda ke inombolo zalomsakazo sehhovisi bakuhlelele ke amanani angcono kakhulu njoba ke sigubha leminyaka ewu 28 Saba khona siyizwe lomzansi nangale kwalo

uketshezi nje kodwa buka manje sewakheke kangakanani waze wakha ini ningazideleli iziqalo ezincane abanye uNkulunkulu makhona abantu abathila afuna ukubahlanganisa nabo kuba ngathi ubayise endaweni ezidelelekile